rirambwira ati ngo Yobu naho yari yarahezagijwe bino bintu yamafasha abantu aho bisigaye ubwenge abantu nibamenya neza nimba Yesu Kristo yaraguhezagije ubutunzi menya kubifashisha abantu menya kubitanga menya kubitanga ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo nimba bamwe bagize kuba abahanuzi b'Imana abandi abagira kuba intumwa ni kugira ngo twese tugire umubiri wa Kristo twese tugire umubiri wa Kristo

Turimo tuganira hamwe umuntu yavutse ari impumyi mbega none byagenze gute. Yesu Kristo rero yarababwiye ati nimumureke a Yesu ngo avurunga ngo utwondo hasi avurungisha amate yiwe arababwira ati acaramubwira ati genda uyoge mu ruzi Silowamu. Iyumvire Yesu yaciriye hasi, mwiyumvire uko kwizera. Yesu Kristo yaciriye hasi aca aramubwira ati genda uyoge mu ruzi Silowamu, amaze wa muntu aca aragenda yiyoga mu ruzi Silowamu. Mbega wewe yaba ariwe wavutse uri mpumyi, bagaca kubwira ati genda woge mu ruzi Silowamu. Mbega muri ico gihe wari kugenda koga canke ni wari kugenda koga? Mbega none byaciye bikurikirana hagute? Turimo tuganira hamwe ku gitangaza. Rero murumva ko umuntu wese ni uko yavutse, ntuzi umukengere kuko ntuzi umugambi w'Imana uko Imana iba yarabishatse. Ntuzi igituma Imana iba yarashatse ko uwo muntu avuka ari impumyi. Rero mu gihe rero mubibonye ntuzotangare uvuge ngo yo ngo nakango ni impumyi ngo ntabona. Oya, muri ico gihe Imana ibishaka gukoresha umuntu mu gitangaza ciwe. Arashobora gukora ibintu wewe ukibaza ngo ibiki n'ibiki atokoze mu gihe yaragikomeye, ugasanga mu gihe abaye impumyi ashobora gukorera Imana ari impumyi kandi hakihana abantu benshi, ariko mu gihe yarakomeye atari kubishobora. Jendazi umukobwa araho yahumye akuze, ubu n'umuririmbyi karuhariwe aririmba indirimbo z'Imana abantu benshi bakazishima. Rero ni byiza ko umuntu wese ukwari aho ukomeye menya ukuntu ushobora gukorera Imana, waba umugaye menya ukuntu arashobora kumenya ukuntu ashobora gukorera Imana. Rero umuntu wese ariho ku bugombe bw'Imana kugira ngo Imana ishobore.